Umari lu, wasi kita cai hinak aci tu tapunis wacis angkerka. Kalaminas niki pis tehas pis kau manghinak aci tu rikukun. Perkas pis sumak ladrilius wang zuaska. Estu kopis acalius kita. Kai wasi kipi, alcis niki pata alcis nimpis.